Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masih mengkaji tafsir surat Ad-Duha, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita lewati tafsir ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana dalam ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah tidak akan membiarkan kamu, wahai Muhammad. Rabbmu, yaitu Allah, tidak akan membiarkan engkau, wahai Muhammad. Wa maqala, dan juga tidak akan membenci kamu. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meninggalkan Rasulnya s.a.w. Menafikan, membenci Rasul s.a.w. Ini memberikan faedah adanya penetapan lawan dari sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah akan perhatikan dan mencintai hamba-hambanya yang mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Allah mengatakan sungguh akhirat itu, kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Al-ula maksudnya dunia. Kehidupan yang pertama maksudnya yaitu dunia. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mufassir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa amma haluhu al-mustaqbilatu faqal walal akhiratu khairul laka minal ula. Adapun keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam al-mustaqbilah di masa yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula.
sungguh kehidupan akhirat itu betul-betul lebih baik bagimu daripada kehidupan al-ula, kehidupan dunia ini. Dijelaskan oleh Imam Sa'di, ay kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna lahal fadla 'alal halati sabiqati. Kata Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, maksudnya adalah kullu halatin mutaakhirah min ahwalika, setiap keadaan yang datang kemudian, mutaakhirah ya, dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan-keadaan beliau ya, fa inna lahal fadla 'alal halati sabiqah, maka sungguhnya kehidupan yang akan datang bagi beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, memiliki keutamaan yang lebih daripada keadaan yang lalu, keadaan sebelumnya. Jadi keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallamnya semakin hari semakin baik. Kehidupan setelahnya lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Sampai terus nanti di hari kiamat ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sa'di. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam yas'adu fi durjil ma'ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa naik dari derajat kemuliaan ke derajat kemuliaan yang lebih tinggi. Yani semakin hari semakin bertambah waktu, terus semakin tambah mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yumakkinu lahu Allahu dinahu. Dan terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala yumakkin, meneguhkan agama beliau. Terus semakin kokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh dengan agama Islam ini. Sekalipun mendapatkan ujian-ujian, beliau tetap tegar mendakwakan agama ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengokohkan beliau di dalam hatinya. Wayansuruhu ala a'da'ihi. Wayansuruhu ala a'da'ihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan ala a'da'ihi, menghadapi musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddidu lahu ahwalahu hatta mat. Serta Allah subhanahu wa ta'ala ya, yusaddid ya, memberikan sadat terhadap keadaan-keadaannya. Yani Allah senantiasa memperbaiki seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam hatta mat, sampai beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, wa qad wasala ila halin la yasilu ilaiha al awwalun wal akhirun min al fadaili wan ni'ami wa qurrati ain wa qurratil ain wa sururil qalbi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau telah
mencapai kedudukan la yasilu ilaihal awwalun wal akhirun, mencapai kedudukan yang tidak pernah diraih oleh orang-orang yang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan. Masya Allah. Minal fadha'il wa ni'am wa kuratil ain wa sururil qalb, berupa berbagai keutamaan, berbagai nikmat, qurrat ain, penyejuk pandangan, penyejuk mata, wa sururil qalb, dan kebahagiaan hati, senangnya hati, ini bahagianya hati. Tidak ada yang bisa melebihi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu, bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan yang pertama, yaitu yang yaitu di dunia ini. Berdasarkan penjelasan Al-Imam As-Sa'di yang sudah kita dengar bersama, bahwa setiap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan datang selalu lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Dalam ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagai seorang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yaitu seorang mukmin hendaklah terus berupaya menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena Allah mengatakan keadaan Rasul itu, penjelasan Al-Imam As-Sa'di, keadaan Rasul itu, ya, itu semakin hari semakin baik, semakin mulia. Maka seorang mukmin yang dia beriman kepada Rasulnya, mengambil faedah dari teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, hendaklah dia berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari, terus meningkatkan kebaikan. Allah meninggikan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah terus meninggikan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian umatnya, bagaimana Allah meninggikan dirinya ini, sebagaimana Rasulullah terus mendapatkan ketinggian derajat. Maka umatnya betul-betul jujur dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting. Seorang mukmin tidak boleh merasa cukup dengan amal yang ada. Sudah ana sudah berbuat ini, sudah berbuat ini, masya Allah saya sudah orang begini, begini, begini. Jangan merasa cukup. Setiap hari hendaknya menjadi kesempatan untuk memperbaiki iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Ayo terus ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan imannya, ditingkatkan akhlaknya, ditingkatkan ilmunya. Upayakan ya, semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin kuat imannya, semakin hari semakin baik ibadahnya, semakin mulia akhlaknya, semakin semangat talabul ilmunya. Dan tidak boleh berputus asa.
ketika sedang menghadapi kesulitan. Ingat, ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami masa yang amat berat. Karena wahyu sempat terhenti. Allah memberikan kabar gembira bahwa masa depan beliau itu lebih baik. Demikian pula seorang mukmin, jika ia tetap bertakwa, bersabar, dan istiqomah, maka ia berharap Allah akan memperbaiki keadaannya sedikit demi sedikit. Karena itu jangan sekali-kali kita berputus asa. Jangan kita berputus asa hanya karena ujian yang sedang menimpa diri kita. Kita punya Allah lah ya. Kita sudah belajar dalam surat Asy-Syarah. Gak mungkin Allah itu menimpakan kesulitan terus pada diri kita. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Allah itu ahkamul hakimin. Hakim yang paling bijaksana. Ada hikmah dalam setiap ujian kesulitan yang Allah timpakan kepada hambanya. Kemuliaan yang sejati adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul kita ya. Beliau betul-betul mulia. Beliau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau mendapatkan musibah yang amat berat, beliau amat dekat kepada Allah, tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang sejati. Kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya kedudukan. Allah meninggikan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan iman. Dengan memberikan pertolongan, kemenangan terhadap agama ini. Dengan kemuliaan di sisinya. Ini semuanya menunjukkan tolak ukur kemuliaan bukanlah kekayaan, bukanlah jabatan, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa seorang tersebut, semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, hendaklah kita sibuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sibukkan diri kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Lebih disibukkan hal ini daripada mengejar penilaian manusia. Mengejar keridhaan manusia. Orang-orang yang istiqomah, Allah akan terus bimbing dia menuju kepada kebaikan. Allah terus akan menyempurnakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat. Beliau wafat dalam keadaan paling mulia. Mati di atas tauhid. Demikian para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam.
seorang hamba yang istiqamah, Allah akan membimbingnya menuju ilmu. Ilmu yang lebih bermanfaat. Menuju amal yang lebih ikhlas. Allah akan membimbing kepada ilmu yang lebih bermanfaat. Allah membimbing dia kepada amalan yang lebih ikhlas. Allah bimbing dia kepada akhlak yang lebih baik. Dan dia husnul khatimah. Allah akan membimbingnya demikian jika dia betul-betul istiqomah di atas al-haq ini. Mengikuti jejak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ana nasihatkan kepada ummahat, jangan berhenti kalian belajar. Jangan berhenti kalian beramal soleh. Walaupun usia kalian bertambah. Justru bertambahnya usia itu harus meningkatkan ilmu kalian, meningkatkan amal kalian. Supaya kalian mati di atas ilmu, di atas amal soleh. Ayat ini pula memberikan faedah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Memberikan faedah. Jadikanlah akhirat itu sebagai tujuan utama. Karena Allah tegaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Tidak bisa dibandingkan. Maka jadikanlah akhirat itu sebagai tujuan utama kita. Allah telah menegaskan bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia ini hanya sebagai tempat singgah. Sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal. Orang yang mengutamakan akhirat, dia akan lebih sabar menghadapi musibah. Dia akan bisa meninggalkan iri. Tidak mudah iri dia kepada kenikmatan yang ada pada orang lain. Dia akan iri karena dia lebih mengutamakan akhirat. Dia akan lebih semangat dalam beramal soleh. Bukan mengejar dunia semata lah. Ini kalau orang betul-betul mengutamakan akhirat. Dan betul-betul memahami ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidaklah disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang akhirat. Melainkan di posisi yang mulia. Sebaliknya tidaklah disebutkan di Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang dunia. Melainkan di tempat yang tercela. Maka jangan korbankan akhirat untuk dunia. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Ayat ini memberikan sifat optimis kepada kita. Yaitu optimis yang dibangun di atas iman tentunya. Bukan optimis yang kosong dari iman. Harus kita punya sifat optimis ya. Optimis yang dibangun di atas iman. Yakni kita harus punya keyakinan bahwa siapa saja yang beriman, bertakwa, bersabar dan istiqomah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Sehingga kehidupannya semakin baik di dunia
Dan puncak kebaikannya adalah ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan dia ridho kepadanya. Dalam keadaan Allah itu ridho kepada orang tersebut. Ini nikmat. Kemudian setelah itu Al-Imam Sa'di mengatakan, "Tsumma ba'da dzalika la tas'al an halihi fil akhirah min tafasilil ikram wa anwa'il in'am." Wa li hadza qala, "Wa la saufa yu'tika rabbuka fatardha." Kemudian setelah itu, la tas'al an halihi fil akhirah. Jangan kau tanyakan, ya, bagaimana keadaan sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Min tafasilil ikram wa anwa'il in'am. Berupa berbagai bentuk kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Wa anwa'il in'am. Dan berbagai macam kenikmatan yang Allah curahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tanya, ya, keadaan beliau nanti di akhirat, ya. Walihada, oleh karena itu, qala, Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh saufa akan yu'ti memberikan ka kepadamu. Siapa yang memberikan? Rabbuka, Rabbmu. Fatardo. Dengan sebab itu kamu akan ridho. Yani, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan sungguh, Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai kenikmatannya. Fatardo. Sehingga engkau benar-benar ridho, benar-benar puas terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Gak pernah kecewa. Kata Al-Imam Sa'di rahimah ta'ala, wahada amrun la yumkinu at-ta'biru anhu bi ghairi hadhihi al-ibarati al-jami'ati syamilati. Masya Allah. Wahada, ini adalah amrun, suatu urusan, yakni maksudnya sebuah janji. La yumkinu at-ta'biru anhu bighairi hadhil ibaratil jamiatil samilah. Urusan, yakni janji yang tidak mungkin diungkapkan. La yumkinu takbir, tidak mungkin diungkapkan. Ya. Bighairi hadhil ibarah al jamiah syamilah. Tidak mungkin diungkapkan dengan ibarah, dengan ungkapan yang jami'ah syamilah, yang lebih sempurna daripada ungkapan yang singkatnya. Itu jami'ah syamilah, yang mencakup segala bentuk kebaikan. Tidak ada yang lebih indah daripada ini. Ini janji Allah kepada Rasulnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti nanti kamu akan diberi oleh Rabbmu
dengan berbagai macam karunia. Fatardo. Sehingga engkau benar-benar ridho, benar-benar puas. Tidak ada ungkapan yang lebih indah daripada ini. Ungkapan yang lebih mencakup segala bentuk kebaikan. Kemudian Imam Masadi mengatakan, Thummam tanna alaihi bima ya'lamuhu min ahwalihi al-khassah. Faqala, alam yajidka yatiman fa'awa. Sebelum kita masuk ayat berikut ini, kita mendapatkan beberapa faedah dari penjelasan Al-Imam As-Sa'di. Wala saufa yu'tika rabbuka fatartu. Sungguh Allah, yaitu Rabbmu, pasti akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai karunia, fatardo, sehingga engkau benar-benar ridho. Setelah kita mendengarkan penjelasan Al-Imam Sa'di di atas, maka kita telah mengetahui bersama bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam karunia yang begitu besar, baik di dunia maupun di akhirat, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul ridho dengan pemberian yang telah Allah berikan kepada beliau di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah membimbing beliau, Allah memberikan ilmu nafi' wal amal saleh. Ini nikmat yang begitu besar yang membuat seorang itu tenteram hatinya, tenang jiwanya. Dan di akhirat betul-betul mulia. Dimasukkan ke dalam jannah, diberi berbagai kenikmatan yang pasti akan memuaskan penghuninya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Al-Imam Sa'di rahimahullah, yaitu hendaklah kita yakin bahwasanya janji Allah itu pasti benar. Ingat, wala saufa, pakai lam di situ. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu lam lamut ta'kid sebagai penguat, penegasan yang sangat kuat, sungguh, gitu artinya. Rabbmu, las wala saufa yu'tika rabbuka, sungguh. Nanti pasti Rabbmu itu akan memberikan kepadamu sehingga engkau akan ridho. Maka seorang mukmin harus memiliki keyakinan yang amat kuat terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin saat ini dia hidup terasa sempit, atau hidup penuh dengan ujian, jangan sampai ragu bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik kepada orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu akan melahirkan keyakinan
Dan keyakinan itu akan melahirkan kesabaran. Ini seorang yang beriman demikian seharusnya. Yakin janji Allah itu pasti akan benar. Pasti benar janji Allah itu. Allah akan memberikan karunia kepada Rasul. Demikian juga orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia akan ridho, sehingga dia akan puas. Ayo tingkatkan al-yakin yang ada dalam diri kita ini. Kita baca ayat-ayat, berita-berita dari Allah. Ayo tanamkan al-yakin ini, janji Allah pasti akan terwujud. Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Allah tidak sekedar menjanjikan pemberian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pemberian yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar ridho, ini penting. Rasul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang betul-betul beliau ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayo kita renungi. Dalam kehidupan ini banyak orang diberi harta tetapi tidak puas dia. Diberi jabatan tetapi tetap gelisah dia. Sebaliknya, Allah memberikan hati yang ridho. Kalau sudah hati seorang itu ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sedikit itu terasa cukup banyak. Dan yang banyak menjadi sarana.

menjadi sarana untuk bersyukur kepada Allah, bukan sombong. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah keridoannya. Bagaimana kita ini ridho kepada Allah, ridho terhadap syariatnya, sehingga kita ini mudah melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, karena kita ridho kepada Allah, ridho kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti Allah akan memberikan karunia kepada kita yang kita akan ridho terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Betapa nikmatnya jika hati seorang telah ridho kepada Allah. Yang sedikit merasa banyak sudah cukup, cukup, cukup. Yang banyak menjadikan orang tersebut bersyukur kepada Allah. Tidak menjadi sombong. Tidak berbuat zalim. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah keridhaan tersebut. Bukan tambahan nikmat. Ya. Tapi hati yang ridho terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat demi kenikmatan dunia yang sementara ini. Allah menyebutkan karunia yang begitu besar di akhirat, sehingga tidak dapat digambarkan dengan ungkapan. Jangan sampai kita menjual agama ini demi keuntungan sesaat, demi kenikmatan sesaat. Ingat, dunia akan berakhir. Dunia akan berakhir. Kenikmatan yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya mencari keridhaan Allah. Hendaklah kita berkorban untuk mendapatkan keridhaan Allah. Semakin besar pengorbanan seorang di jalan Allah, semakin besar pula balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia ini menghadapi berbagai macam ujian. Beliau dicela, beliau disakiti, beliau diusir. Bahkan beliau diperangi, diancam untuk dibunuh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan kemuliaan di dunia ini. Dan kenikmatan yang tidak terhingga di akhirat. Maka ana nasihatkan kepada ummahat, kepada siapa saja mendengarkan taklim ini, hendaklah kita mengorbankan apa yang ada pada diri kita untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, curahkan kemampuan kita untuk talabul ilm, untuk mengamalkan ilmu, terutama sholat.

agungkan sholat tersebut. Karena itu munajah antara hamba dengan Rabb-nya. Ayo kita berkorban untuk mendidik anak-anak kita di atas sunnah. Pendidikan salafiyah ini semakin hari betul-betul diuji dan diuji. Banyak orang mengejar ijazah. Untuk mendapatkan ijazah harus berkorbankan akidah. Mengorbankan akhlak. Na'udzubillah. Padahal dia enggak tahu kapan dia mati. Kalau orang awam wajar. Tapi orang-orang yang na'udzubillah. Hidup mencari ijazah. Mengejar ijazah. Seolah-olah gak bisa hidup tanpa ijazah. Padahal pemerintah kita, Masya Allah, memberikan kebebasan. Ada pendidikan non-formal, informal. Sekarang salafiyin na'udzubillah. Anda ingatkan ini. Bukan ijazah yang menjadi masalah. Tapi surut-surut yang ada di situ. Yang mengorbankan akidah seorang muslim. Akhlak kadang. Cari keriduan Allah. Memang berat mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ayo kita didik anak-anak kita di atas sunnah. Jangan sampai anak-anak kita bermaksiat. Bahkan memiliki pemikiran-pemikiran sesat. Karena dididik oleh orang-orang yang bahkan tidak beragama. Na'udzubillah min dzalik. Dididik untuk dusta. Na'udzubillah. Ayo didik anak kita di atas sunnah. Bagaimana anak kita ini jauh dari maksiat. Jauh dari penyimpangan. Kokoh di atas sunnah. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berharaplah hanya kepada Allah. Ingat, pemberi segala nikmat adalah Rabb kita. Maka gantungkanlah harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia. Siapa yang bergantung kepada manusia, akan sering kecewa dia. Siapa saja yang bergantung kepada Allah, akan memperoleh ketenangan. Dan tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ayat ini sebetulnya menumbuhkan rojak. Harapan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat khauf, takut kepada adabnya. Dan roja, berharap kepada rahmatnya, rahmat Allah. Serta karunianya. Ketika harapan seorang kepada Allah semakin kuat, ia akan semakin semangat dalam beramal soleh.
semakin sabar menghadapi ujian, dan semakin menjauhi maksiat. Karena dia yakin bahwa balasan Allah jauh lebih besar daripada segala kenikmatan dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepadanya, bersabar dalam ketaatan, dan memperoleh karunia-Nya hingga kita benar-benar ridho ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

adalah kenikmatan dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepadanya, bersabar dalam ketaatan, dan memperoleh karunia-Nya hingga kita benar-benar ridho ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Imam Rabi rahimahullahu taala di halaman 405 pada kalimat hadzal waqi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara anhu. Namun untuk melengkapi dan menyempurnakan pemahaman kita, mundur sedikit di halaman sebelumnya di bagian paling bawah pada kata ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam tahaddatha an masiri hadhihi al-ummah. Tayyib, kata beliau rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dan berbicara tentang kesudahan dari umat ini, bahwasanya mereka akan berpecah belah dan berselisih, dan bahwa kelompok-kelompok dan firqah-firqah tersebut yang saling bermusuhan dan saling bertikai, masiruha ilan nar, akhir kesudahannya dan ujung yang akan mereka tuai adalah neraka, kecuali satu, mereka terpecah menjadi 73 golongan yang bahkan melampaui perpecahan al-Yahud wan Nasara. Yahudi 71, Nasara 72, justru umat Islam 73. Dari 73 golongan itu, satu golongan terasing di tengah-tengah mereka. Satu golongan itu di atas al-haq, sementara yang tersisa yang lainnya seluruhnya memusuhi mereka dan saling bersatu padu untuk memangsa mereka. Kama fil hadithil akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang kokoh dan teguhnya mereka di atas al-haq, dan betapa mereka menjadi orang-orang yang terasing. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang jaya di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, menelantarkan mereka, tidak mau menolong dan membantunya. Sampai datangnya urusan Allah, sampai datangnya menjelang hari kiamat, mereka tetap dalam kondisi demikian, kokoh di atas al-haq. Maka umat ini dengan berbagai firqah yang ada di dalamnya, mereka berselisih, mereka bermusuhan, tercerai-berai, terpecah belah, dan memecah belah agama mereka. Mereka terpecah belah dengan syarra tafarruq, perpecahan yang sangat buruk dalam urusan akidah, dalam urusan ibadat, dalam urusan manhaj, segala sisi.
mereka terpecah belah dan tercerai berai ila duwailat. Negara-negara kecil yang kita istilahkan pada pertemuan yang lalu ibaratnya negara dalam negara. Atau barakallahu fikum, masing-masing memiliki pemimpin sendiri yang mereka taati, terpecah menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan, madzhab, dan kepada turuk sufiyah, tarekat-tarekat sufi. Mereka terpecah belah dengan bentuk yang tidak ada bandingannya. Pertanyaannya, fahal haula yastahiquna nasran minallahi tabaraka wa ta'ala? Apakah orang-orang seperti ini yang terpecah belah dan memecah belah agama mereka, saling bertikai, mereka pantas dan berhak mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala? Realita ini telah dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yushiku an tadaa alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat yang lainnya memangsa kalian, menyantap kalian dari segala penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan, yang hendak menyantap makanan di meja makan, saling berebut untuk memakannya, menyantapnya, melahapnya. Qala qulna ya Rasulullah, kami katakan wahai Rasulullah, amin qillatin bina yawma idzin, apakah kondisi seperti ini terjadi pada kami disebabkan atau karena keadaan kami, jumlah kami sangat sedikit, jumlah yang tidak banyak? Qala, kata Rasulullah, antum yawma idzin katsir, kalian justru pada waktu itu jumlahnya banyak. Walakin takununa ghusa ka ghusa'is sail, tetapi kalian adalah orang-orang yang diibaratkan seperti buih. Nah, seperti buih di lautan atau buih pada sebuah banjir. Yantazi'u al-mahabah min qulubi aduwikum. Au yantazi'u al-mahabatu min qulubi aduwikum. Dicabut rasa segan, rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikum al-wahan. Sementara kalian sendiri ditanamkan dalam hati kalian al-wahan. Di pihak musuh sudah tidak ada rasa segan, sudah tidak punya rasa takut, sementara kitanya sendiri ditimpa oleh al-wahan. Qala qulna wa mal wahnu, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Qala hubbul hayati wa karahiyatul maut, atau disebutkan pula dengan kalimat hubbud dunya wa karahiyatu al maut, cinta kepada kehidupan dunia dan benci kepada kematian. Ini mutalazim, orang yang cinta dunia pasti takut mati. Namun sebagai tambahan faedah, ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu,
Siapa yang cinta, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah senang dan cinta untuk berjumpa dengannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mendengarkan hadis ini dari Nabi, wahai Rasulullah, bukankah kita semua benci yang namanya kematian? Orang takut mati itu tabiat, fitrah. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang makna hadis tadi. Siapa yang senang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah senang dan cinta untuk berjumpa dengannya. Yakni setiap mukmin di akhir hayatnya, menjelang kematiannya, ketika dia dalam kondisi naza, kondisi sakarat, dan setiap orang, mukmin ataupun kafir, akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga atau di neraka. Dimulai dari itu, bukan hanya sekedar di dalam kubur sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Daud, tapi sudah bermula busra yang disampaikan kepada orang-orang beriman akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Nah, kalau sudah ditampakkan tempat duduknya, kira-kira apa yang akan muncul dalam perasaannya, dalam hatinya? Rasa cinta untuk segera bertemu dengan Allah. Dia sangat ingin menikmati kenikmatan yang tiada tara dari jannah, sebagaimana pula ditunjukkan oleh ayat ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kaifal ayah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita semua

Ikhwan fi din azzakumullah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan di dalam hadis yang lain disebutkan, idza tabaya'tum bil 'inah, ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Bila kalian telah berjual beli dengan cara inah, salah satu bentuk jual beli ribawi, dan kalian ridha dengan tanaman-tanaman kalian, perkebunan, kalian mengikuti ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan menimpakan kerendahan kepada kalian. Ia tidak akan mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sekarang ini umat ini berkerumun, rakyat berkerumun, berkumpul di hadapan penguasa, mereka berkumpul dan berteriak, istilah lainnya mungkin demonstrasi, demo. وَيَصِحُونَ جِهَاد جِهَاد جِهَاد, mereka berteriak, meriak, meneriakkan jihad, jihad, jihad. Pertanyaannya, tatkala kalian meneriakkan kata jihad, ingin berjihad, rata-rata tujuannya itu ingin meninggikan harkat martabat Islam dan muslimin, katanya. Pertanyaannya, sudahkah kalian memperbaiki akidah kalian? Kalian menjadi umat yang satu, lantas kemudian kalian meneriakkan dan mengumumkan tentang jihad? Kalian sudah memperbaiki kondisi dan keadaan kalian? Sudahkah kalian kembali kepada Allah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Tidak ada jalan selain itu, selain kembali kepada agama dengan sebenarnya. Jadi segala bentuk jaminan-jaminan yang Allah jaminkan dan janji-janji yang Allah Azza wa Jalla sampaikan, dan janji Allah tidak akan pernah diselisihi, namun ternyata apa yang seharusnya didapatkan sebagai perwujudan dari janji dan jaminan Allah, ghair mutawaffirah fil muslimin, tidak terwujud, tidak terpenuhi. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kaum mu'minin, as-sadiqin al-muwahidin al-mukhlisin, yang jujur, ahli tauhid, orang-orang yang ikhlas. Walau qatalakumul ladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Seandainya orang-orang kafir memerangi kalian, niscaya mereka akan lari tunggang langgang, mundur, takut kepada kalian, dan mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong. Maka
bila kaum muslimin menginginkan al-izzah wan-nasr, ingin kemuliaan, ingin mendapatkan pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya, maka di sana ada hal yang harus diwujudkan, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepadanya dan yang mengikutinya. Sebagaimana ayat yang sering dibaca, apa itu? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ini janji bagi kaum mukminin. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat, bagi orang-orang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi, ada lam taukid di situ dan nun taukid, benar-benar pasti kami akan menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di bumi, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah menjadi penguasa dan khulafa orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah berikan at-tamkin, kekokohan bagi agama mereka yang Allah ridai bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti setelah rasa takut menyelimuti mereka dengan rasa aman. Kapan itu terjadi? Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tauhid. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa illa fala nasrah. Kalau tidak, syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada pertolongan. Bahkan musuh akan terus menguasai mereka selama mereka, umat Islam itu sendiri, mu'anidin, mustakbirin, menentang, angkuh, sombong, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ingat, tidak mau rujuk. Kalau mereka tetap dalam kondisi demikian, maka mereka selamanya tidak akan mendapatkan janji atau penunaian janji dari Allah tabaraka wa taala. Allahu azza wa jalla berfirman tentang salaf mereka yang salihin, walau qatalakumul ladina kafaru lawallau al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Perhatikan kalimat berikutnya, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnatullah bagi as-salihin al-muwahhidin al-mu'minin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ketetapan Allah yang sudah berlalu, berlaku. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Engkau tidak akan mendapatkan perubahan, diganti dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Demi Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak berganti dan tidak berubah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan ia selisihi. Maha suci Allah untuk menyelisihi dan mengingkari janjinya. Tetapi kita tidak pantas dan tidak berhak untuk mendapatkan pemuliaan apapun. Nas'alullah al-hidayah. Illa al-ihanah wal-idhlal. Kecuali
kerendahan, kehinaan, hatta narji'a ilaih, hingga kita kembali kepada Allah, kembali kepada agama, kembali kepada kitabnya, kembali kepada sunnah rasulnya, dan yang ada pada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mengikuti mereka dalam bidang akidah, ibadah, manhaj, jihad fi sabilillah, yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah dan ingin meninggikan kalimat Allah. Qala alaihi salatu wassalam, man qatala fihi litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang bertujuan agar kalimat Allah dialah yang tinggi, maka itulah fi sabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa an yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad rasul utusan Allah, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat dan seterusnya. Namun idza dhahabta al-an ila baladin min biladil mujahidin, dalam tanda kutip. Jadi mujahidin di sini ada tanda kutipnya. Kalau engkau pergi saat ini ke sebuah negeri dari negeri-negeri para mujahidin, kau berdakwah mengajak kepada tauhid, kepada akidah para anbiya, yuharibunaka, mereka akan memerangimu. Padahal mereka mujahidin yang tadi yasihuna jihad, jihad, jihad. Tapi kalau engkau pergi ke negara itu, negara mujahidin, mengajak kepada tauhid, mengajarkan akidah para anbiya, mereka akan memerangimu. Wala yasmahuna laka an tatakallama mujarrad al-kalam, kamu tidak akan dikasih kesempatan sekedar bicara saja, tidak. Mereka tidak akan mengizinkanmu untuk menghancurkan kuburan yang allati hadmuha min asasiyati din, yang menghancurkan kuburan-kuburan yang diagungkan. Tapi kalau sekarang ini dilakukan, oh, bisa demo besar-besaran. Iya. Tutup pondoknya, ya kan? Memang fitnah besar. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengutus secara khusus kepada sahabat Ali, alla tada'a qabran musyarrafan au musyarrafan illa sawaitahu, jangan biarkan satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Saya tidak. Mereka tidak akan mengizinkanmu untuk menghancurkan kuburan yang allati hadmuha min asasiyati din, yang menghancurkan kuburan-kuburan yang diagungkan. Tapi kalau sekarang ini dilakukan, oh, bisa demo besar-besaran. Iya. Tutup pondoknya, ya kan? Memang fitnah besar. Padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengutus secara khusus kepada sahabat Ali, alla tada'a qabran musyarrafan au musyarrafan illa sawaitahu,
jangan biarkan satu kuburan pun yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Sebagaimana apa yang kemudian menjadi dendam membara sepanjang masa dalam hati mereka kepada Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bersama Al-Amir dalam menghancurkan kubah-kubah yang diagungkan, yang dibangun tinggi di atas kuburan. Ini menghancurkannya min asasiyatiddin, pokok inti agama. Namun la yasmahuna laka bil kalam, mereka tidak akan mengizinkanmu, tidak akan memberi kesempatan kepadamu sekedar berbicara, beramal, memerangi kesyirikan.

فأنا أرى إنه يجب على المسلمين إذا كانوا صادقين يريدون أن يواجهوا أعداء الإسلام ويريدون جهادا صحيحا ويريدون أن يكون الظفر والنصر حليفهم حقا مؤكدا عليهم أن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka kamu melihat bahwa sewajibnya bagi muslimin kalau memang mereka jujur menginginkan untuk benar-benar melawan, menghadapi musuh-musuh Islam, menginginkan jihad yang benar, dan mereka menginginkan mendapatkan keberhasilan, kemenangan, berada di pihak mereka dengan sebenar-benarnya, hendaknya mereka kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah. Wa hadza na'khudhuhu minal hadis. Dan ini kita ambil dari hadis, hatta tarji'u ila dinikum. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kerendahan dan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya, kalau kalian benar-benar kembali merujuk, maka al-izzah wa tamkin akan kalian dapatkan. Namun, فَلَا يَزَلُ هَذَا الذُّلْ يَتَوَالَى وَيَنْصَبُّ عَلَى رُؤُسِ الْأُمَّةِ مهما ادعت لنفسها من الدعاوى بالجهاد وغيره. Namun akan terus senantiasa kerendahan dan kehinaan akan terus bertubi-tubi menimpa kita, menimpa umat ini, seberapapun mereka terus mengklaim, menyeru seruan jihad dan yang lainnya, dan tidak akan mungkin Allah akan merealisasikan untuk memberi mereka pertolongan dan mengangkat dari mereka kerendahan, hatta na'uda li hadza ad-din, sampai kita kembali kepada agama ini. Dan kita beriman dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa Muhammad la yantiqu 'anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, wa annahu la yaqulu illa haqqa, tidak berbicara kecuali dengan kebenaran. Wala nantadhir 'izzan wala nasran abadan illa bi tahqiqi hadzal amr. Dan tidak usah menunggu sudah. Tidak usah berangan-angan menanti-nanti kapan datangnya, kapan terwujudnya, kecuali dengan merealisasikan itu, yaitu wahwal audatu as-sadiqah ila kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Kembali dengan jujur. Jadi bukan hanya sekedar teriakan-teriakan, slogan-slogan. Jujur. Laisal ibratu bil musammayat wat tasmiyat, walakinnal ibrah bil haqa'iq. Hakikat yang ada, bukan sekedar klaim, pengakuan, slogan, spanduk. Bila para da'i yang mengajak kepada jalan Allah, mereka justru memerangi manhaj ini, katanya mereka berdakwah, ingin membimbing umat, ingin mengangkat umat dari kemerosotan, tapi justru merekanya yuharibun hadzal manhaj. ولا يرفعون عقيرتهم للأمة بالعودة إلى كتاب الله.
dan mereka tidak menyerukan dengan suara yang lantang kepada umat ini agar kembali kepada kitabullah. Bahkan justru yang ada malah menentang orang-orang yang mengajak berdakwah kepada jalan Allah dan memerangi mereka. Famadza nantazir? Lalu kalau begitu apa yang kita tunggu, yang kita nanti-nanti apa? Bagaimana mungkin bisa diharapkan pertolongan bagi umat ini idza kanal mutasaddiruna li islahil ummah, kalau orang-orang yang tampil untuk memperbaiki umat justru mereka orang pertama dan yang terdepan yang memerangi ad-da'watus salafiyah allati tunadi al-ummata wa la taftar bil 'audati ila kitabillah wa ila sunnati rasulillah, yang mereka selalu menyerukan umat, menyeru kepada umat dan tidak lelah serta tidak bosan, mereka tidak jenuh. Tidak jenuh.

0: sebelum apapun.
1: Fawallahi ma lakum sabilun illa hadha.
0: Tidak ada jalan bagi kalian kecuali dengan ini.
1: Wa huwa tariqun ijbari la khiyara lakum fihi abada.
0: Memang ini jalan paksaan, kalian harus tunduk, tidak ada pilihan bagi kalian.
1: Maka nali mu'minin wala mu'minatin.
0: Kepala ayat.
1: Naam. Idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
0: Tidak ada bagi kaum mukmin dan mukminah. Bila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka punya pilihan lain. Oh, saya kalau ini enggak ya, mohon maaf saya.
1: Lah, ini tariqun ijbari. Fa idza ikhtartum turuqan ukhra wakalakumullahu ila anfusikum.
0: Dan bila kalian memilih jalan lain, maka Allah pun akan memasrahkan kalian kepada diri-diri kalian, sementara kita adalah makhluk yang lemah.
1: Dan musuh akan semakin berkuasa atas kalian.
0: Maka bertakwalah kepada Allah, wahai segenap ma'asyaral muslimin. Bertaubat seluruhnya kepada Allah, kembali kepada Allah, taat kepadanya, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah nabinya, serta menggigitnya dengan gigi geraham kalian, dan memegang teguh hidayah dan manhaj al-khulafa ar-rasyidin. Naam, sebagaimana yang telah diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kembalilah kepada agama kalian sebagaimana yang telah diserukan Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ia bimbingkan kepada kalian.
1: Wa qaddama lakumul ilaj alladhi la ilaja siwahu.
0: Beliau sudah memberikan kepada kalian pengobatan. Ini loh obatnya, tidak ada obat selain itu. Nah, beliau sudah memberikan kepada

wahu yang tidak ada solusi dan jalan keluar selain itu, fa in kana hunaka ulu baqiyatin minal muslimina falyasda'u bihadhihi ad-da'wah. Naam. Bila di sana ada orang-orang yang memiliki keteguhan dari kaum muslimin, barakallahu fikum, maka hendaklah mereka menyuarakan seruan ini. Kembali kepada kitabullah yang dengan itu kita pantas mendapatkan pemuliaan dan izzah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang disebutkan falyasda'u bihadihi da'wah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairun wa barakallahu fikum. Di sini Syekh menyebutkan penutup doa, as'alullah an ya'khudha bi nawasil muslimina wa du'atihim ila jaddatil haqq wal auda as-sadiqah ila kitabillahi wa ila sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Inna rabbana lasami'ud du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian doa dari beliau dan kita mengucapkan amin. Jazakumullah khairan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم.